0: Gila, Masya Allah. Kerana tu, waktu ini saya usku reta. Jom doni hau reta. Drinya. Sawai cedai haji za tahu dan dirukilah hau reta kerasan keliuan kerana.
1: Dam doni alawiya sa indi. Sawu majara au sayanu inje. Banna tina ma ada ailekin daram za sanzuye yin surah warrande yudum fanwin. Uma doni karno yi lardu Nigeria Independent National Electoral Commission ni adiye mai laroba yin nasa tuluna kala dalido ne su kusuwa doni am Chris gomna mate malaso alam gade gade adi satulunyen ya so awaso doni maskin nai adiye lambitana kala kuna doni jarawa maranta badiyari mifun ni tamotewa ya kanekwa adi ada Chris nain kasu doni talaw mawi huma na diwa kriya burno yi lagadi lardu Nigeria adiye aikin darum zuyen klan hawar mbeji Ntaw doni Oktoba ya kawo nzume luko una sawa so shima balce doni faida muko tulta ade dinalan klele tinnin drida jirin muklan hawara fanwin
0: Gila mashallah kruntu kamil doni hawara ade ndiro sala arka kallan kudin da ya kuru pella paraskram de fu yar koyan paraskram doni taman kariya kasuye Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh karantu chai baro ndawa tundo prescram doni tamun kariya kasuye goma yala ndia kalaksu suduna prescram dilan da je karantu shellandie brussels kedinan kasu doni kawai rulenye tanasmaro lua futu biskaro gatana nandiro krain dalala da amin kaide klanera dufalin jer yakin rakul ko wonen bikar fallate ade mariya donin lardi saudi arabia de klanera yer yakin firakorin lan fallate sefa de klanera du indin yer indin fiaknen biskaro fallate ada je kuntu lenye to sun wolten lenye to sun woltia kuntu daji nan jiro zo la yen zo nde sbur usku fallati ular fal usku fallati rak super aus super lars super pol audio indi super lar rakdio ndason yaran mandia handwi
2: get free music on mdundo.com

aje karantu loktoni kama sa usku minti fiu loko larin salar ka kallan tawaje da hadiza da hote nindiro haura don digre salar da krasen aje inga haura karantuna dan kuro awande ketika sunama dia nindiro ko ekwen klewan andia karantano

0: Masha Allah rami kruntunde tumandela mbeje nende tamtamfle ya kumse ada konwaru kruntu naptunda ya sayo sana kan indimi rufas kamshimada koyo kwenye ngila Masha Allah ba kanselam pa yendi mindo lenye gana latu sinyekesh kwenye indimi edi ayi ba kanselam
1: na ya jenzi daumi na rekarwa ya gweja ya walti nyichayi rimaro kalaksi karwa ya gweja mbabe
0: ngila ayi kanu lengazazo shima atu
1: misalo jiliro kamwaru misal kwanza akashuru au tada wanza akashuru jiliro kwa uruzu naro lejini ya leimba ya gulda soli aptembe soro kama hende wanegine kama hende mana gule gulda
0: parma ya
1: ade yade ma awesha so ndia shiru hata chai di makwanza sasa udu nguo kama maunga yeso ndu nasen tada ya ba anza uruzu sulu aptu walta nguo tada amdu masa sasa udu nisari amle isha sasambu ba anza di masha sambu
2: doro gule
0: Atod, we atod.
1: Anak garu, abby darajan dan kanggaru semanggalau. We noti ini ada kerubah juga bayar dari noti itu. Kalau dua kelzin, ya imba anak ingon napkata.
0: Kalah, masya Allah. Baju kaba? Ahi darasuru. Suru denda lemah cuma ada.
2: Darasuru suru denda ada. Mana nama sama batu mazuna? Kamu ma lima out ada amade. Orotanza, cistanza, hakinza sama tu doni awadiru luata.
0: Wai lamar shaaji kiro mare
2: aha la ringai doro ko tin din sarare am doin hakin za dawo mu luwata
0: do
2: awir nya runda dirin zayaye daren ha misallo suwana do kaya ni mindo solula bula roda au na la ro da mindo soluli ada au la diolin wa wono kam sai anozo na suriya raksa ci zai audi ma namtila wala wa wono kam sai anozo na wai tara wane de wai kam wane
0: mane
2: goda fannin mara saurin domin luwata ya
0: domin luwata
2: ha ayyero walde kuma kutuma wazi yayi fannin luwar goda saurin ha kijiyen nanu tuni laro liada yayi amon gusoro kuma misal shari kana gusoro shira wajin kijiye da gawala ngai da
0: duwan wajin ba
2: kutulando a wona yayi laya da omo luwata ya raksa karwaye gojin ba
0: la masha Allah

0: Masha Allah ngila harami krontunde tumangana nandi andia tulaturoga wino suro fraskamde nyari kanuri. Ngila Masha Allah manban adarajajuro mo lamar ndengu kaya nyarami nyari kanuri ade. Futuyero nasha shumadin anduro boto adimin. Tanasmaru nasha yasu awaswe sendi dulinzaru lamar shumadro sendi tirofasa. Fulan sendiro feda jinen klan. Shini nyari fatitimi su ade kamboso fatin nakara.
1: Seori.
0: Nana langgila fanumba.
1: Tenas kuro yare. Awadu ba manam biro lejin mare. Tenas kuro yare.
0: Man mane awadu manam biro lejin
1: mare. Are are are ya.
0: Adi ya lama shima.
1: Tenas kuro yare.
0: Ah.
1: Ah. Tun na sana soro sumana era chaman. Tiro sakin. Kama titimi la guto so. Au nyari tuli rogul tuso. Au la soro mana era ni kum shiro gul tuso.
0: Ya kan bosan diri yang gua nunya ini dah.
1: Tuh, ah, biar fokus kerum dia kayak kerum terman. Awak hador dia kerum tin dulu mari dah. Siapa yari gojin? Dah awak gozna mari dah dudukin dulu.
2: Okay.
1: Hasil ini yari ya.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Cuma yang biji kerum tin desu tam tam yari cuma dia gozana. Tapi das awak darasi kadah surat lain biji. Kuro adi ma lamar cuma adi tiro fatkaya narwolono maafu tu ganai gaji andro suutin. Tadi jero bahkan sudah agul di mambia.
3: Sama ba tamotana
0: ba tamotana na ba shuga ba shuga balbal lokal ju ko ma look to the ma
3: yo ani na wanye
0: kasar dum kallam ba shuga wai kasar dum kallam
3: jama'i yar haki za yana da shi makijo
0: ngila masha Allah karuntu tumandila bejin ndi tamtam za gonma qur'ade ma ilmutuaro karuntu kusota yi martawa so wanda hada zana madrasan dima ba muhammad kamsulama qur'ade ma ba shugaba ba alai kai ma ya kuru ade ma tanasu malmbana modu mayame shi kusotai martawa so wanda hada zana nandiro waltike uso uso kulngana luktun do gonu fraska bishima adruptuwa kuru ade ma tanasu karuntu ndeso yi darasa got